ada nyan kewajin tel awun negerin betir si yesach atam malalchin semai meredono biket lebedan kon tesab ferrar fando banchi fikirtan kon